yeni sika yeni dwetɛ yeni bibia yɛde ahomom na ɛbɔ afɔre yɛ amatwede ampɔ nyankrɔmpɔn no pɛi sɛ ɔdi hene adeɛ nyinaa mu na wadi nkonim ama yɛn anɔpɛi so